Ikan bernama Temai. Ngai nama Temai. Gunung para kini baju lilo dua.